92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah jam 7 pagi, udah waktunya untuk kita masuk ke topik di pagi hari ini. Sebelumnya aku pengen say hi dulu untuk yang mungkin lagi di jalan saat ini ya, yang lagi on the way untuk menuju ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin just in case pagi-pagi sudah ada kegiatan produktif, selamat pagi, hello. Ada juga yang mungkin yang sekarang lagi dengerin kita sambil jogging. Ah, enak banget ya sambil jogging tuh dengerin Pro 2, karena kita punya lagu-lagu yang asik pastinya yang menemani waktu joggingnya kamu. Oke, sama Pro 2, karena tadi kita sudah membahas beberapa informasi dan sesuai dengan janji aku juga, kita bakalan membahas topik ya untuk di pagi hari ini. Tadi tuh kita sempat ngebahas terkait dengan game GTA ya, yang rencananya akan rilis di bulan November tanggal 19 ini, 19 November 2026 nanti. Yang pastinya ini juga banyak sekali ditunggu oleh orang-orang. Nah, tapi teman Pro 2, kalau tadi kan aku sempat bilang ya, kalau GTA itu dia ada yang versi yang berbayarnya itu yang apa tadi, yang premium ya, atau yang unlimited gitu. Pokoknya harganya cukup fantastis gitu. Tapi untuk seseorang yang memang sudah suka main game atau sudah jatuh cinta sama game seperti GTA, aku rasa itu bukanlah satu nominal yang gede-gede banget ya. Kayaknya apapun akan dilakukan, terutama cowok. Aku tuh selalu bertanya-tanya sih sebenarnya sampai hari ini. Mungkin ya, mungkin karena aku tuh gak ngerasain sendiri aja sih seberapa seru euforia main games tuh, sebagaimana mabar dan lain sebagainya, kayak Mobile Legend, PUBG dan lain sebagainya sama Pro 2. Tapi mabar-mabar kayak gini nih kan nih ya, kayak lagi heboh banget ya kayaknya di kalangan anak cowok. Kayaknya anak cowok tuh selalu suka gitu sama games PS atau segala macemnya lah. Emang mereka juga jagonya sih, aku harus akuin itu. Karena kadang tuh ada yang benar-benar sampai beli skin game dan segala macam. Itu sempat terlintas di pikiran aku, kayak kenapa sih sebegitu candunya sampai harus beli ini itu di games. Tapi ya gak bisa dipungkiri juga ya teman Pro 2, mungkin itu salah satu hobi. Cuman kalau misalnya udah sampai di tahap kecanduan ya bahaya juga gitu. Tapi aku yakin semua dari kita pasti pernah main games ya, pernah main game-game di HP, komputer. Dulu ingat banget waktu masih pakai komputer tuh kita mainnya game house ya, yang komputernya tuh masih kayak kayak TV gabus gitu tuh, Pro 2. Waduh, yang benar-benar nggak setipis sekarang layarnya, dulu masih tebel-tebel banget ya, kayak TV gitu di rumah yang dulu tebel banget, sekarang udah pada tipis semua untuk layar-layar ya seperti inilah guys. Jadi pertanyaannya sebenarnya simple aja, menurut kamu tingkat ketertarikan kamu terhadap game itu dari rate 1 sampai 100 itu ada di angka berapa? Karena kalau 1 sampai 10 mungkin agak susah ya untuk ngerate-nya. Tapi kalau 1 sampai 100 mungkin bisa di angka 66, 87, 99 ya. Mungkin ada alasannya juga kenapa kamu bisa menilai diri kamu ketertarikannya. Ketertarikannya terhadap game di angka tersebut. Let's go, bisa ikutan join di WhatsApp kita 08 11 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga jangan lupa kita punya akun Instagram Pro 2 TPI yang bisa kamu DM kapanpun dan dimanapun. Yeah, kita ke lagu dulu ya. Ada yang mau request lagu, langsung aja cantumin juga requestannya.

0: kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, tari Nadia.
1: Gi, kok apa? Putus weh, putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca gak
1: Udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling itu buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, si Anggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Ya gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
0: Suara Randy tuh. Kita iditin dari sebelah aja kali ya Nen.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Silahkan. Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini.
0: Udahlah, udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
4: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

sebagai maskot Tumapra 2 yang mewakili keberagaman budaya dan perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu ini mencerminkan kreativitas musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu tuh dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Nah, dia ini sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Karakter Zayu sendiri, dia tuh kreatif dan inovatif, penuh rasa ingin tahu, suka musik dan hiburan, mewakili generasi muda global. Pesan dari Zayu nih, jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman.

kita mau pre 2 masih di Spada dan masih ngomongin terkait dengan menurut kamu seberapa tertarik kamu sama game ya, seberapa tertarik, seberapa candunya kamu terhadap game. Kalau di rate 1 sampai 100, kalau Angela ditanya 1 sampai 100, mungkin Angela akan taruh di angka 38, mungkin masih oke. Kenapa ya 38? Gak tau kenapa, aku suka aja sih 38, kayak 35 terlalu nanggung, 40 kayak terlalu banyak, 38 masih ideal atau mau pre 2. Karena sebenarnya dibilang suka game, enggak, karena aku juga tidak tipikal yang main game banget. Cuman dulu waktu sekolah pasti suka dong main game, apalagi game-game house yang ada di PC. Pokoknya itu tidak bisa dilewatkan setiap pulang sekolah, walaupun harus rebutan ya sama orang rumah alias kakak dan juga abang.

0: Dapat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Tapi pas udah pulang kerja untuk melepas penat, biasanya langsung mabar bersama dengan teman-teman. Dan itu palingan cuma menghabiskan waktu paling lama 3 jam. 3 jam paling lama itu ya. Tapi ya, paling cepatnya berapa lama bang? Ah, berapa lama tuh kalau boleh tahu? Anyway, katanya doi requestnya ikutan aja. Thank you ya Bang Raka ya ceritanya ya. Ini juga ada dari Bang Anjas. Hai, mari menjelas. Pada cuaca Jaksel hari ini cerah ya. Madam sudah sarapan kah? Sudah, karena aku kayaknya beberapa waktu kebelakang nih temau periode 2 kalau bangun pagi itu tuh kayak mudah lapar gitu. Jadi tidak bisa tidak makan. Kebetulan aku lagi sarapan sama cewek aku nih tempat kerjanya dia. It's bisa aja nih ya dua sejoli ini. Karena emang kebetulan aku lagi ada kerjaan di Jakarta, jadi hari ini sekalian sarapan bareng gitu. By the way, untuk rate aku sama games itu di 57. Wow, ini angkanya 57. Bisa dibilang 50 tapi 50-50, tapi kayak yang udah agak lebih sedikit ada grade 7-nya di situ. Kalau untuk beli-beli sesuatu yang ada di game tuh aku jarang banget ya madam ya, karena emang aku main game tuh secukupnya, gak berlebihan. Dan game yang aku sering mainkan itu game bola yang PES Mobile 2026. Game PES tuh berarti udah ada yang PES Mobile 2026 gitu ya, versi yang itu ya. Dulu aku mainnya, bukan aku sih, aku lihat adik aku mainnya tuh di laptop soalnya. Kan ada tuh beli pemain yang bagus-bagus, yang legend. Nah, berapa hari lalu aku sempet beli Cristiano Ronaldo dengan rating tinggi dan harganya masih lumayan di kantong ya. Kebetulan ada uang nganggur, jadi beli aja deh uang nganggur. Maksudnya gimana tuh bang uang nganggur tuh? Kalau nganggur kasihlah kita aja nih, biar kita bikin uang tuh bekerja kan, untuk memperkuat squad aku dan biar bisa menang terus kalau misalnya mabar. Oh berarti kalau misalnya bang Anjas nih tim yang PES Mobile ya untuk gamesnya ya. Anyway, requestnya katanya Adrian Halif yang 2001 kali. Okay, lagunya nanti kita puterin ya. Terima kasih. Dan juga teman pro 2 yang lain kalau mau ikut bergabung seperti Bang Anjas dan juga siapa tadi namanya? Bang Raka. Nah, langsung aja bisa di WhatsApp kita 0811 77 79 210.

0: Ya. Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha. Ini salah satu lagunya Bruno yang juga ikutan booming ya teman Pro 2 ya. Dikarenakan emang lagunya enak sih. Oke. Udah jam 8 pagi nih, kita bakalan masuk ke topik untuk di jam 8 ya. Tadi aku sempat lihat kalau topik di samping di Pro 1 itu terkait dengan relokasi pedagang Gurindam 12 yang pastinya untuk menghidupkan ekonomi, menjaga ketertiban dan juga estetika. Kalau misalnya teman Pro 2 tahu ya, untuk beritanya kemarin kan videonya sempat viral tuh, terjadi perselisihan pedagang lah di Gurindam 12 di daerah TPL sana. Dan aku sedikit sedih karena berantemnya di depan anaknya yang juga mungkin anaknya khawatir ayahnya kenapa-napa ya. Sedih banget sama Pro 2. Ya, tapi ya begitulah. Memang sepertinya relokasi harus dilaksanakan sih ya untuk menjaga ketertiban ya kan. Cinta damai gak sih kita ini teman Pro 2? Hidup yang damai itu tuh adalah hidup yang diinginkan sama semua orang. Nah bahkan kayaknya tuh di usia segini tuh kita udah gak mikir mau nyari musuh lagi tuh udah enggak deh. Kalau dulu mungkin ya teman Pro 2, lo gak mau kawan dia ya udah gitu, to the point, mau dia tetap berteman sama kita terserah, enggak juga gak apa-apa gitu ya. Tapi balik lagi nih, ternyata di usia sekarang tuh kita tuh bahkan udah di tahap banyak ngalahnya supaya masalah tuh gak berlarut-larut dan supaya gak nambah-nambah orang buat apa ya, jadi makin banyak yang gak suka sama kita gak sih? Kayak masalah hidup udah banyak, jangan ditambah-tambah dong. Oke teman Pro 2, jadi pertanyaannya untuk di pagi hari ini, kamu pernah gak sih punya musuh? Oh ya, mungkin entah dulu waktu kecil, dan itu tuh musuhannya gara-gara apa? Karena dulu aku tuh pernah punya musuh guys, tapi waktu sekolah. Kalau sekarang semoga udah gak lagi sih ya, karena aku gak pernah nganggap orang-orang musuh lagi sih. Dulu waktu sekolah tuh kan kita zaman-zamannya labil banget ya, berteman, iri-irian, terus nanti jadinya tersinggung dan segala macam. Kalau gak diajak ke kantin, biasanya ke kantin bertiga, tiba-tiba yang dua pergi duluan, akunya ditinggal. Itu tuh aku bener-bener kesel banget waktu itu. Jadi tuh sempat pernah salah paham dan juga beberapa kali kejadian apa gitu. Akhirnya kita musuhan selama 2 tahun, tapi udah baikan lagi waktu di kelas 9 guys, karena mau perpisahan waktu itu. Kayaknya kalau gak karena perpisahan, kita masih berantem kali ya sampai hari ini ya. And by the way, sekarang orangnya jadi sahabat aku lagi sampai hari ini, sejak kejadian itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia

0: telingamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
2: Jose.
1: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pre2, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Sebelum di jam 9 kita masuk ke Asta Cita nanti ya. Hari ini bahas lingkungan hidup karena hari Jumat. Nah, tadi masih ngomongin terkait dengan musuh-musuhan. Kenapa sih orang-orang tuh tidak cinta damai? Tapi kalau dipikir-pikir, ya kenapa aku dulu musuhan ya? Apakah aku tidak cinta damai? Ya namanya dulu waktu masih sekolah, zaman-zaman masih kecil pasti ada aja tuh yang namanya musuh-musuhan tuh mau perdua ya. Waktu masih kecil musuhnya banyak, temannya juga banyak ya. Waktu kecil mungkin musuhnya dikit, temannya banyak. Kalau sekarang musuhnya banyak, temannya dikit. Jangan dong, jangan bercanda guys. Oke, ini sudah ada Bang Anjas lagi. Selamat pagi Bang Anjas. Pas SMP aku pernah punya musuh, tapi sejak lulus SMP kita jadi lost contact gitu. Dan pas aku kerja ternyata ketemu dia lagi. Nah terus dia posisinya kan karyawan minimarket, aku supplier suatu produk yang ngecek ke minimarketnya dia. Terus semuanya kayak benar-benar udah berubah banget. Dia sekarang udah jadi lebih ramah, bahkan dia masih ingat kalau kita tuh musuhan. Walaupun sama-sama cowok, tetap aja kalau musuhan tuh kelihatan aneh ya. Karena biasanya kalau cowok kan musuhannya tuh langsung aja gelur aja gitu. Ayo dah, sampai tumbuh lah kita gitu ya kan. Tapi pas ketemu dia bersyukur banget karena dia udah berubah menjadi lebih baik dan kita bisa ngopi bareng, menjalin pertemanan yang baik juga. Karena emang di umur segini tuh udah capek ya kalau misalnya sampai punya musuh, ya kan? Kita aja bermusuhan sama pikiran kita sendiri, tiba-tiba gak punya musuh. Kak dunia ini kenapa, ha? Mau hidup yang tenang-tenang aja. Kalau emang orang lain bilang aku yang salah, ya udah aku salah, malas kebantah gitu. Cukup diamin, abis itu udah pergi dan cut off, sesimpel itu. That simple. 1 + 1 = 2. Dikasih lagu Charlie Left and Right. Aduh, lagunya udah lama banget nih gak kita puterin. Thank you udah diingetin untuk di request ya. Thank you, nanti kita puterin lagunya. Thank you Bang Anjas. Senden juga bahagia buat Bang Anjas dan Ayang yang baru selesai sarapan ya. Harusnya udah selesai lah ya. Oke, kita ke lagu dulu deh. Kalau gitu untuk yang lain, kalau misalnya mau join bisa di WhatsApp ya, atau bisa juga lewat Instagram kita dan di aplikasi RRI Digital. Oh,

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Oke, kita mau berdua. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Mau menyapa untuk teman Produa yang sekarang mungkin sedang bekerja ya, sudah mulai fokus, mau enggak mau harus fokus. Ya, jangan lupa untuk nyeruput kopi lah kalau misalnya kopi termasuk salah satu cara untuk kamu bisa lebih seger gitu ya, lebih semangat untuk menjalani hari. Karena ada orang yang bilang enggak ngopi itu kayak ada yang kurang gitu ya, kayak ada sesuatu yang hilang dari diriku. Ya, pokoknya stay tune aja terus bersama Produa Tanjung Pinang, karena kita masih punya banyak sekali lagu-lagu yang akan menemani kamu. Dan pastinya lagunya juga gacor-gacor guys ya. Untuk selanjutnya nih, aku mau puterin lagu dari Fiera. Dengarkan curhatku biar semangat teman Produa ya. Kalau yang lain soalnya agak rada galau lagu-lagunya.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk ke beranda Asta Cita, teman Pro 2. Nah, untuk di pagi hari ini, seperti yang aku bilang, karena hari Jumat kita bakalan membahas seputar lingkungan hidup. Dimana untuk hari ini Angela pengen banget membahas terkait dengan food waste ya, atau buang-buang makanan. Terus apa hubungannya dengan lingkungan hidup nih Angel? Eits, jangan salah teman Pro 2 ya. Food waste ini kalau misalnya makanan terbuang, bumi itu juga bisa ikut menanggung akibatnya. Kalau misalnya nih teman Pro 2 lagi makan di restoran atau prasmanan, pernah gak sih mengambil makanan itu karena lapar mata? Semua tuh rasanya tuh enak ya kelihatannya, jadi pengen diambil semuanya. Terus ujung-ujungnya apa? Gak habis. Atau mungkin di rumah kamu ada sayur yang lupa dimasak sampai akhirnya busuk sendiri di kulkas. Itu sebenarnya termasuk salah satu food waste atau pemborosan makanan. Mungkin kelihatannya sepele ya teman Pro 2, tapi kamu tahu gak sih kalau ternyata dampaknya tuh besar banget, bukan cuma buat dompet kamu aja, tapi juga buat lingkungan. Kalau kita ngomongin food waste sama Pro 2, food waste ini adalah makanan yang sebenarnya masih layak dimakan tapi kita memilih untuk membuangnya. Contoh, nasi yang enggak habis dimakan, kita pilih buang. Sayur dan buah yang busuk karena terlalu lama disimpan itu juga termasuk food waste. Makanan di sebuah acara ya yang mungkin tersisa banyak, ternyata tidak dimakan, tidak dipanasin, ujung-ujungnya basi, ya mau enggak mau harus dibuang. Termasuk food waste juga. Beli makanan berlebihan karena lapar mata, ujung-ujungnya gak kemakan, dibiarin gitu aja sampai basi, ujung-ujungnya dibuang juga, food waste juga teman Pro 2. Yang terjadi bukan karena makanannya jelek, tapi karena apa? Karena ngambil terlalu banyak, belanja tanpa perencanaan, salah cara menyimpan makanannya, dan juga mungkin kamu lupa masih punya stok di rumah. Banyak orang yang berpikir, kayaknya cuman buang makanan aja, emangnya salahnya di mana sih? Iya, selain dosa ya, setiap makanan yang terbuang itu ternyata punya jejak penggunaan sumber daya yang juga ikut terbuang. Contohnya, air untuk menanam atau memelihara bahan pangan, kemudian lahan pertanian, energi untuk produksi, penyimpanan, distribusi, bahan bakar untuk mengangkut makanan ke pasar atau restoran. Artinya, satu piring nasi dibuang sama Pro 2, gak cuma makanannya aja yang hilang, tapi juga semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut.

0: jadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IFAB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Bola Dunia 2020.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Halo, kita mau berdua. Kita masih ada di beranda Asta Cita dan masih ngomongin terkait dengan food waste ya. Buang-buang makanan yang tadi sudah sempat aku kasih tipis-tipis masalah besarnya tuh sampai ke lingkungan kenapa ya. Kalau ditanya lagi lebih detailnya dampak ke lingkungan seperti apa, teman berdua, sudah pasti menambah sampah. Sisa makanan menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah rumah tangga loh, just for information. Jadi jangan disepelekan ya. Ditambah juga kalau misalnya kita membuang-buang makanan, ini bisa menghasilkan gas rumah kaca. Saat makanan membusuk di tempat pembuangan sampah tanpa cukup oksigen, makanan tersebut menghasilkan gas metana, yaitu gas rumah kaca yang pastinya berkontribusi juga terhadap pemanasan global. Jadi kalau misalnya hari ini terjadi pemanasan global yang aduh panasnya tuh gak masuk akal, gak masuk logika, kayaknya kita harus refleksi sama diri kita sendiri juga sih, teman Predua. Sebenarnya siapa sih yang menyebabkan pemanasan global ini tuh terjadi, global warming terjadi seperti ini nih saat ini, hari ini, itu karena siapa? Karena ulah manusia sendiri, of course. Yang ketiga, bisa jadi terjadi pemborosan air. Apa hubungannya, Ninjel? Untuk menghasilkan makanan dibutuhkan air dalam jumlah besar. Contoh, kalau misalnya mau nanam padi, ya sudah pasti butuh air yang banyak. Memberi makan ternak juga butuh air. Mengolah makanan di pabrik juga butuh air. Kalau misalnya makanannya dibuang terus, otomatis kamu akan beli terus kan? Akan beli terus. Sudah pasti air yang digunakan selama proses penanaman, pengolahan, atau peternakan juga ikut terbuang sia-sia. Terus juga membebani alam, tuh Mapra 2. Membebani alam, dan jadi beban keluarga, nak jadi beban alam pula nih. Semakin banyak makanan yang terbuang, semakin banyak juga sumber daya alam yang harus digunakan untuk memproduksi makanan baru. Kalau ditanya emangnya kita harus peduli, ya toh juga banyak kok yang buang-buang makanan. Sudah pasti harus peduli dong. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan era yang semakin canggih ini, kita pesan makanan itu lewat online. Ya, tidak hanya buang-buang makanan aja kalau gak habis, kamu juga menimbulkan banyak sekali sampah plastik ya. Karena kalau misalnya pesan makanan online sudah pasti pakai plastik semua kan. Kalau ditanya kita harus peduli ya, teman Pradua, yang bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Contohnya mungkin pesan menu jangan terlalu banyak ya, karena saat ini tuh banyak yang terjadi karena pesan menu banyak-banyak demi konten di media sosial, demi estetika, demi kasih makan Instagram, bukan kasih makan perut. Ditambah juga anak-anak muda tuh sering banget ikut tren makanan viral, tapi ujungnya gak dihabisin, hanya sekedar lihat dari food vlogger mungkin yang mempromosikan, kemudian kamu tertarik, gak cocok di lidah kamu, ujung-ujungnya gak dimakan. Beli cemilan banyak ketika diskon, terus kadaluarsa, ngambil makanan prasmanan terlalu banyak karena lapar mata. Dari perubahan kecil, dari kebiasaan kita, itu bisa memberikan dampak yang besar, guys. Cara mengurangi food waste, ya sudah pasti mengambil makanan secukupnya, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan saja. Dan juga jangan lupa untuk simpan makanan dengan benar supaya lebih awet. Manfaatkan sisa makanan menjadi menu baru. Kalau misalnya makanan masih layak konsumsi dan berlebih, boleh untuk dibagikan kepada orang lain, guys. Sama juga biasakan ngecek isi kulkas sebelum belanja. Ini kadang udah nyampe supermarket baru inget, masih ada gak ya sayur di rumah? Kayaknya udah habis deh beli, ujung-ujungnya ternyata sayur yang di rumah masih ada, ujung-ujungnya gak kepake juga dua-duanya, busuk lagi. Sayang ya, guys ya.

0: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
1: Rudu FM Tanjung Pinang.

Oke, teman Predue, kita masih ada di beranda Asta Cita. Tapi udah hampir jam 10, palingan aku hanya ingin memberikan sedikit pesan dan kesan asik, pesan dan kesan gak tuh. Intinya teman Predue, kamu harus tahu satu fakta menarik. Setiap tahun sekitar 1/3 makanan yang diproduksi di dunia itu tidak pernah dikonsumsi dan berakhir menjadi limbah. Di sisi lain, masih banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Kontras ini juga menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan hanya soal produksi, tapi juga bagaimana kita mengelola dan juga menghargai makanan yang sudah ada. Karena kita berpikir ya, menyelamatkan bumi itu harus dimulai dari aksi yang besar. Padahal sederhana banget, menghabiskan makanan di piring, mengambil secukupnya, dan juga mengolah sisa makanan menjadi menu baru, itu juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Karena setiap butir nasi, setiap potong roti, dan setiap sayur yang kita buang menyimpan perjalanan panjang dari alam sampai ke meja makan kita. Karena ini tadi sempat ngomongin secukupnya, memang betul kata Hindia ya, segala sesuatu tuh harus secukupnya. Sekaligus deh menjadi lagu penutup untuk di pagi hari ini, karena nanti kamu bakalan ditemenin sama teman-teman penyiar lainnya. So, Angela pamit ya teman Pro 2, I'll see you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Teman Pro 2, pemerintah melalui Danantara mulai melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara. Total 1.077 entitas BUMN yang ada, sebanyak 258 entitas sudah berhasil dikonsolidasikan dan sekitar 300 entitas lainnya akan segera menyusul. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional maupun global. Informasi selanjutnya, musik Indonesia semakin banyak didengarkan, akan tetapi di sisi lain juga menghasilkan pendapatan yang terus meningkat. Dalam acara Spotify Loud and Clear 2026, Spotify mengungkap bahwa royalti yang dihasilkan musisi Indonesia di platformnya meningkat lebih dari 16% sepanjang tahun 2025. Lebih menariknya lagi, 60% dari royalti tersebut berasal dari pendengar di luar Indonesia, yang menandakan semakin luasnya jangkauan musik tanah air di pasar global. Managing Director Spotify Southeast Asia, Gustav Beck, mengatakan bahwa pertemuan ini menunjukkan bahwa batas geografis bukan lagi menjadi penghalang bagi musisi Indonesia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Praden Tanjung Binang, teman terbaik kamu. By the way, Tompra 2, santai siang kayak biasa. Kita mulai dari sulit susun lagu hits. Hari ini Ulan yang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 3 ya guys. Ini hari Jumat ya, Jumat berkah buat kita semua. Masya Allah banget ya cuaca hari ini, kayak ngajak liburan gitu. Cerah banget Tompra 2. Oke deh, nah kayak biasanya kalau di sulit kita siapin 10 lagu totalnya, kamu acak-acak sesuai dengan selera kamu aja. Tompra 2 kamu yang susunin, kita mah tinggal ngikutin. Yoi, tapi ada waktunya guys. Jadi waktu kamu untuk nyusunin lagunya cuma sampai jam 11, karena kita bakal puter hasil susunannya di jam 11 sampai jam 12 nanti. Oke, cara gabungnya kayak biasanya, gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pra2TPI 2-nya angka, atau aplikasi RRI Digital kamu gabung di live chat aja. Nanti aku bakal kasih tahu deh satu persatu lagunya ada apa aja tolong Pra2. Kalau misalnya pengen cepet bisa langsung lihat story WhatsApp kita atau di Instagram. Jadi aku bakal langsung nungguin postingan dari kamu, aku susunin di jam 11 nanti di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Yan, minta password WiFi-nya lah. Bawa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: Lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Yes, yes, yes, welcome back. Sulit susun lagu hits. Ini dia waktunya Wulan spill lagu-lagu yang udah ikutan yang udah aku siapin. Nah, ikutan apaan? Belum. Ini waktunya aku coba spill dulu di Tomopro 2 biar enggak terlalu bikin kamu bingung. Aku enggak langsung spill semuanya. Jadi separuh-separuh dulu lah ya, guys. Jadi bisa kamu pilih-pilih dulu nih untuk lagunya ada apa aja. Dari yang urutan pertama, ini adalah satu apa ya? Satu bumbu-bumbu dalam hubungan yang menurut aku justru akan bikin semakin kuat hubungannya adalah lagu dari Adrian Khalif Tomopro 2 2001 kali.

Ya kan, walaupun kita berantem berkali-kali, gak apa-apa deh. Tapi yang penting kita baikan lagi. Karena emang dalam hubungan tuh kayak gitu, gak mungkin mulus-mulus aja guys. Gak asik juga kalau mulus-mulus aja. Nomor satu ya guys, dari Adrian Khalifnya, diikuti lagu yang termasuk asik banget kalau misalnya kamu lagi dinner sama dia mungkin, atau sekedar makan bareng, and then kamu posting di story. Nah kebanyakan pakai lagu ini nih.

Caca-caca dari Bruno Mars tahun 2002. Gak tau akhir-akhir ini lagi seneng deh dengerin lagu yang satu ini guys. Biar auranya atau mungkin lebih kayak vibesnya tuh positif aja gitu. Ini lagu jadi nomor 2 guys, diikutin Kesha Levronka. Aduh, kalau ngomongin soal hubungan yang kamunya excited sendirian itu capek banget ya. Apalagi kalau ternyata endingnya kamu cuman dijadiin pelarian.

Atau mungkin second choice pas misalnya dia kamu ditinggalin, kamu udah datengin aku, pas ternyata dia balik kamu juga ninggalin aku gitu. Jahat banget sih sebenarnya. Kalau kita tahu, kalau kita sadar, kita nggak mau ya kayak gitu. Cuman kadang-kadang manusia kalau udah ngomongin soal rasa, soal hati, tolong perdua, tiba-tiba buta gitu ada buta gitu aja. Itu dia mungkin definisi kayak cinta buta, ya gak sih? Nah itu dia lagunya dari kayak Michelle Lefronka, teman peradua, aku taruh di nomor 3. Nah, nomor 4 sama nomor 5-nya aku lupa siapin nih, guys. Nomor 4-nya itu lagunya Sienna, teman peradua, dengan The Visitor. And then nomor 5 dari Sheila on 7. Sederhana itu dia pokoknya. Aku sendiri belum hafal guys sama lagunya ya, tapi sederhana dari Sheila on 7, ulang taruh di nomor 5. Oke, itu dia beberapa lagu 1-5-nya. Kira-kira kamu pilih yang mana? Aku tungguin. Kalau udah ada bisa dicicil dulu, langsung ke WhatsApp kita, Instagram, atau di aplikasi RRI Digitalnya. Sambil nungguin kamu tolong perdua, aku lanjut dulu ke lagu yang sedih-sedih gitu guys. Kayak tiba-tiba kayak cuacanya mendung dan berangin. Mau hujan gak nih? Biar makin galau.

0: Prawira, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
1: Pesta Piala Dunia 2026.
2: Sulit, susun lagi hits.

Kamu masih dengerin Brodin Tanjung Pinang di Sulit Susun Lagu Hits. Kita lanjut lagi dengan sisa lagu yang belum aku spill sama para dua. Berarti 5 lagi ya. Oke deh, langsung aja ke posisi 6. Aku siapin lagu dari Baby Monster with Jump.

Udah. Asiknya berasa banget itu ngopera 2, bikin jadi semangat nih kerjanya. Ada Baby Monster dengan Cium. Ini di nomor 6 guys, diikuti 7 ada lagu dari Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan?

Kalau menurut aku sih nggak perlu dihitung-hitung ya, karena memang kita nggak akan pernah tahu kedepannya apa yang akan terjadi. Manusia itu akan selalu khilaf, tolong pradua. That's why kita tuh diciptakan berpasang-pasangan, yang nantinya pasangan kita juga mungkin akan menjadi korban dan kita akan minta maaf, dia juga sama, and then kita akan selalu saling memaafkan. Jadi ya itu menurut aku wajar dalam satu hubungan, apalagi hubungan yang serius seperti rumah tangga gitu. Pamungkas, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan, ada di nomor 7 tahun pra 2, diikuti Olivia Rodrigo with Drop That.

Fun fact guys, hari ini aku siapin dua lagu Olivia. Tapi kalau yang ini kan nomor 8 Olivia Rodrigo, Drop That. Nomor 9-nya Olivia Dan with Man I Need.

Itu dia nomor 2. Nomor 9-nya ya. Dan 10 kita tutup pakai lagunya Perunggu, guys. Ini adalah lagu yang benar-benar pernah aku dengerin, lalu aku kayak berasa dapat hidayah gitu loh. Hidayahnya adalah aku dulu tuh pernah begini, pernah begitu, terus aku sekarang udah begini, udah begitu gitu. Jadi kayak yang bersyukur sih, bersyukur banget. Apalagi enak ya kedengar lagunya Perunggu yang 33 kali. Sekaligus ini juga seperti lagu nuansa-nuansa religi gitu ya guys, antara kita dan juga Tuhan.

Percaya deh, kalau setiap orang itu punya starting pointnya masing-masing, teman perdua. Jadi kalau bisa ternyata kamu pernah ngerasa aku gini-gini aja, atau kenapa orang kayaknya udah sampai di posisi itu ya, kapan ya aku akan ada di situ, kapan, dan segala macam. Percaya sama Tuhan aja deh, rencana Tuhan tuh lebih indah daripada kita. Kalau kata Tuhan ternyata belum, ya berarti belum. Karena waktu terbaik itu emang waktu yang diberikan sama Tuhan. Nah, tugas kita nih sebagai manusia berencana, mengusahakan, lalu mendoakan supaya apa yang kita mau dikabulkan sama Tuhan gitu. 33 kali dari perunggu tahun perdua, alright. Itu udah semua aku spill satu-satu ya. Tinggal 8 menit lagi waktu kamu untuk nyusunin lagu di sulit susun lagu hits. Nah, dari beberapa lagu yang udah aku spill, semuanya kamu yang kacak-kacakin, aku tungguin sebelum jam 11 nanti. WhatsApp kita 0811 777 9210. Instagram aku juga udah posting di story, kamu bisa balesin aja langsung di situ atau ke aplikasi RRI Digital, join di live chatnya aja. Aku tungguin sebelum jam 11 ya.

Biar kamu makin happy teman berdua, let's go. Kita bacain postingan yang udah ikutan nyusunin lagu yang udah ulang siapin hari ini di Santai Siang. Sulit susun lagu hits. Dari yang pertama ada Rahmat Hidayat teman berdua. Halo Rahmat. Dia minta lagunya Perunggu 33 kali. Terus lagu Olivia Rodrigo Drop That. Terus lagunya Baby Monster, Cium. And then lagu dari Bruno Mars yang Cha Cha Cha With Me. Terus apa lagi ya? Nomor 2 itu lagu, oh iya benar, Cha Cha Cha. Udah semua ya. Oke deh, kita masukin Rahmat Hidayat. Terus juga ada dari Anjis Moroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang kawulan cantik. Halo.

Santai siang Jumat berkah Kak Ul. Iya, jangan lupa sedekah. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah. Wah, sama lagi nih, kita juga lagi cerah banget. Gas, susun lagu hits pesan nomor 1 2000 satu kali. Gas katanya. Lanjut nomor 2 sama 5 ya, Kak. Semangat siarannya Kak Ulan cantik. Saya dan bahagia selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Sama-sama Anjas. Semoga Anjas juga semangat selalu. Terus juga rezekinya banyak. Orderannya hari ini rame sampai Anjas kewalahan dan berlimpah-limpah ganda semua ya rezekinya. Amin. Hari Jumat jangan lupa sedekah aja pokoknya biar kita semakin kaya atau memperdua. Oke, okay, thank you untuk Anja Semora diikuti dari Nisa. Hai Nisa, selamat siang Kak Ul. Santai siang disulit susun lagu hits. Yes. Minta diputerin lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan ya Kak. Udah itu aja. Makasih. Oke, okay, deh, boleh. Terus lagi ini dari Raka ya? Iya bener Raka. Nebak-nebak aja dari profilnya ini kayaknya kayak Raka deh, bener dong. Halo, selamat siang Raka. Mau diputarin lagunya kayak Shallow Front ke Kak Ul yang Pelarian. Soalnya aku lagi relate banget sama lagu itu. Oh, semoga kamu bukan korbannya ya. Tapi kayaknya sih korbannya sih guys. Biasa namanya pelarian gitu. Biasa dijadiin korban nih. Yaudah semangat ya, semangat. Jangan mau dijadiin pelarian. Kita harus bisa menjadi selingkuhan. Eh salah, bercanda Brody. Kita harus bisa menjadi pasangan yang saling. Gitu dia. Bukan cuman kamu yang paling. Oke deh, thank you yang udah ikutan nyusunin lagu yang Dolan siapin hari ini. Tolong peraduan, ntar kamu simak aja setelah dia cak-cak jadi kayak gimana. Nah, yang jelas untuk hari ini kita mulai dulu sulit susun lagu hits dari lagu Perunggu Tema Pradua 33 kali. Aku inget banget kemarin ada bikin konten pakai lagu ini. Di situ aku bilang hidup itu sebuah perjalanan dan yang pasti setiap langkahnya itu berharga.

0: Indra udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: selanjutnya.
1: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
2: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
1: Hah? Maksudnya?
2: Itu loh, jamu.
1: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
2: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
3: Jamu, jamu, jamu dok.
1: Lagu di Pro 2, enak banget.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi

92,1 Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station. Tolong Pradua, thank you buat kamu yang masih setia dengerin Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station barengan sama aku. Ini sekarang udah hampir jam 12 guys. Makasih yang udah ikutan nyusunin, bantu nyusunin lagu Lantauan Pradua. Waktunya aku untuk lanjut lagi ke santai siang nanti sampai di jam 3. Nah, kamu yang mungkin belum ikutan join sulit hari ini, it's okay. Next time masih ada waktunya guys. Jadi kamu seru-seruan aja terus barengan sama kita. Nanti aku juga bakal ngajakin kamu untuk update dengan UMKM Tanjung Pinang, informasi seputar olahraga dan juga entertain, biar kamu stay up to date terus barengan sama kita ya. Enjoy di Pro FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven
2: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: lah kok lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

92,1 Peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Peradua, santai siang ulam masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Nah guys, ini kayaknya aku mau emang langsung spill aja ke kamu. Kamu tahu gak sih teman Peradua, tadi aku baru aja menemukan satu tempat yang asik buat makan siang. Iya, mungkin untuk makan di situ enggak, tapi untuk kamu bawa sambil kerja itu seru banget. Kamu tahu kenapa? Soalnya aku tahu kayak harganya tuh satu menu makanan cuma 5.000 ya. Terus kayak bisa kamu mau beli sayurnya 5.000 bisa, terus makan lauknya juga bisa serba 5.000 soalnya. Jadi lauk pauk serba 5.000. Ih, murah banget kan, guys? Bayangin kalau kamu tuh bisa bawa sendiri dari rumah, bawa nasi gitu kan. Jadi kalau misalnya siang udah waktunya nyari makan siang, tinggal beli lauknya aja di sini. Untuk lokasinya teman Peradua, itu ada di Jalan Sungai Jang. Jadi dia, kamu tahu kan sebelum kita masuk nih, kalau misalnya dari arah RRI deh gitu, kan SD dulu tuh lurus aja. Abis lurus di SD itu kan bakalan ketemu sama pertigaan. Nah, setelah itu baru deh lanjut lagi teman Peradua. Kalau misalnya udah ketemu di pertigaan, kamu bisa lihat di sebelah kanan, lurus aja sebelah kanan, itu ada tulisan nanti lauk pauk serba 5.000. Asik gak sih guys, makan segitu cuma 5.000. Nah makanya mendingan kamu cobain tolong Peradua. Tadi aja aku udah beli urap gitu ya, ada sayur urap terus sama campur sayur kangkung sedikit, aku tambahin lagi ati ampelanya, sama aku tambah tahu satu guys. Tahu berapa totalnya? Cuman 16.000. Aku gak ngerti lagi kok bisa semurah ini gitu kan. Gas nih buat kamu yang masih bingung-bingung, mending kesana aja.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada

lagi di Gerim Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Kita waktunya masuk ke updatean informasi seputar olahraga teman peradua. Nih, yang kemarin heboh banget guys, di mana Indonesia kalah 0-4 dari Spanyol. Lebih tepatnya timnas futsal ya, timnas futsal U17 kan, futsal kita lagi cakep-cakepnya nih guys. Tapi pas lawan Spanyol ternyata kita harus mengakui kekalahan ini. Jadi pertandingan yang berlangsung tanggal 24 Juni 2026 kemarin menjadi parameter krusial untuk perkembangan taktis skuad muda Indonesia dan tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol ya. Potensi ancaman Indonesia ini merepotkan pertahanan lawan, terbukti ketika pemain Spanyol nomor 11 mendapatkan kartu kuning karena menjatuhkan pemain Indonesia untuk menghentikan serangan balik. Nah, di pinggir lapangan dari kepala ekspedisi Hector Souto yang menunjukkan dedikasi penuh dengan menerima kartu kuning karena pro

protes keras terhadap keputusan wasit. Nah, hal ini menjadi bukti kalau keseriusan jajaran official dalam membela dan menjaga mentalitas pemain muda di level internasional ini benar-benar nyata, teman-teman.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry.
0: Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya pak, minta maaf ya pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
4: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
5: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your.
6: I guess I kinda like the way you know. Dari pagi sampai malam.

Masih bareng sama Ulan teman peradua di Santai Siang. Kita masih updatein kamu dari dunia olahraga. Kalau tadi timnas U17, timnas futsal lebih tepatnya ya guys. Kali ini kita lanjut lagi dengan informasi yang aku dapetin soal Komdi gini guys, yang akhirnya udah siap mendukung perluasan layanan digital di Aceh pasca bencana. Tapi kalau yang ini kayaknya nanti deh ya yang bakal kita updatein tuan peradua. Ini dulu Aldila Zovnareva yang melaju ke semifinal di Hamburg Open tuan peradua. Yihi, akhirnya dia melaju ya. Ini lebih tepatnya pertandingan padel kah, tenis kah? Lebih tepatnya dia ini akan pasangan Indonesia dan Rusia yang mengalahkan Adreja Klepak dan Nika Radisic dalam 2 set langsung. Nah, perempat final lebih tepatnya guys. Nah, jadi pertandingannya di hari Kamis 25 Juni mereka mengendalikan pertandingan sejak game pertama sampai laga berakhir. Pasangan Indonesia Rusia ini langsung mematahkan melalui servis konsisten dan kesulitan dari lawan yang menghadapi tim kita yang mengembangkan permainan sampai akhirnya menyerah dengan skor 2-6 tawan peradua. Keberhasilan ini mendukung efektivitas servis yang tinggi sepanjang pertandingan. Dan sebaliknya dari Rusia sendiri, mereka hanya meraih 59% poin dari servis pertama mereka.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Kita beralih ke Arema FC nih, teman Pradua. Wah, general manager mereka namanya Yusrinal Fitriandi. Nah, sudah menilai kalau stabilitas tim ini kayaknya perlu banget nih buat dijaga. Karena itu, kedua penjaga gawang itu dipertahankan di musim depan. Jadi Arema FC ini mau mempertahankan Muhammad Adi Satrio dan Gianluca Pandenuwu untuk musim 2026-2027. Mereka dipercaya mengawal gawang tim Singo Edan, teman Pradua. Adi Satrio memperpanjang kontrak selama satu musim bersama dengan Arema FC. Jadi Gianluca Pandenuwu itu melanjutkan masa pinjaman dari Persis Solo. Keputusan untuk mempertahankan keduanya lahir dari evaluasi menyeluruh kebutuhan teknis tim Arema FC yang juga bersiap menghadapi Super League dan Piala Indonesia musim depan, tahun Pradua, dengan potensi bertambahnya jumlah pertandingan yang harus dijalani sepanjang musim. Nah, Arema FC sendiri memandang penting nih untuk kita jaga penjaga gawang kita, kiper kita dengan kualitas, pengalaman dan kesiapan yang merata di dalam skuad.

0: Dompet tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika kamu tahu novel Laskar Pelangi, maka kamu harusnya juga tahu novel Edensor. Edensor merupakan bagian dari seri Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini mengisahkan petualangan lanjutan tokoh utama yang bernama Ikal yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Belitung dan melakukan perjalanan ke Inggris. Ikal mendapatkan kesempatan untuk belajar di Inggris melalui beasiswa pemerintah. Setibanya di Inggris, Ikal menjelajahi kehidupan di Edensor, sebuah desa kecil di Derbyshire, dan merasakan perbedaan yang besar dibandingkan dengan kehidupannya di Belitung. Novel ini memaparkan perjalanan Ikal di Inggris, di mana ia menghadapi tantangan baru dan bertemu dengan berbagai karakter yang menarik. Diceritakan, Ikal dan temannya Arai nekat memutuskan untuk melakukan perjalanan mengelilingi Eropa demi mendapatkan petualangan yang seru dan berkesan dari setiap keindahan alam yang terbentang. Meski demikian, hal itu tidak dapat menghapus kerinduan yang selalu muncul di relung hati Ikal dan Arai akan kampung halaman serta kejadian-kejadian di masa lalu. Dalam novel ini, Andrea Hirata juga menyoroti keberagaman budaya dan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, sambil menggambarkan perubahan dan pertumbuhan karakter Ikal dari setiap perjalanannya. Melalui gaya penceritaan yang khas, Andrea Hirata menyuguhkan perjalanan spiritual Ikal yang membawanya merenung tentang kehidupan, impian masa depan, jati diri, arti kebahagiaan, dan nilai-nilai kehidupan. Edensor, dengan segala keindahan dan keseruannya, dinilai menjadi jembatan hati Ikal pada perasaan-perasaannya yang tertinggal di masa lalu. Meskipun Andrea Hirata memfokuskan pada pengalaman Ikal di luar negeri, ia tetap membawa pembaca pada nilai-nilai kehidupan kampung halaman dan kehangatan hubungan manusiawi yang menjadi bagian penting dari seri Laskar Pelangi.

dengerin Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Ini dia teman berdua, film horor tapi juga komedi yang diperankan salah satunya sama Jirayut. Aduh, kalau udah ada Jirayut mau gimana pun ya lucu-lucu aja ya guys. Jadi film ini judulnya Cek Kodam. Iya, tahu Kodam ya? Kamu Kodamnya apa ya? Dulu kan sempat tuh yang tren itu Tompra 2, Cek Kodam dong gitu kan. Jadi Cek Kodam ini resmi meluncurkan trailer perdananya di Metropol XX1 Jakarta. Dan film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop itu tanggal 16 Juli guys. 26 hari ini ya. Nanti tanggal 16 Juli 2026 bakalan rilis guys. Gimana? Udah gak sabar belum? Sabar dulu bestie. Jadi ini ceritanya, film ini diproduserin sama Deep Company, diproduserin sama Diraj Kalwani, dan disutradarai sama Jero Point. Jirayu dia sendiri dan juga ada Benedictus menjadi jajaran pemeran utamanya, sama Saputra Kori. Nah, menurut Jere Point sendiri, ide film ini itu berangkat dari fenomena viral Cek Kodam di media sosial. Cuman ceritanya tuh dikembangkan lah gitu kan, supaya lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya biar lebih relate gitu Tompra 2. Sementara itu Diraj Kalwani menilai konsep film ini punya pendekatan yang segar. Kadang kan belum ada ya film yang kayak gini Tompra 2. Dia melihat perubahan perilaku masyarakat ini jadi daya tarik utama dari film yang mereka garap. Dia juga sempat bilang kalau keresahan sehari-hari lebih dominan ya dibanding ketakutan sama hal-hal mistis. Nah, fenomena inilah yang abis itu menjadi dasar pengembangan film Tompra 2.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know I'm doing the pain. Dari pagi

0: Masih lanjut soal film horor komedi Tomang Pera 2, Cek Hodam. Ya karena mereka udah rilis juga ya soal trailer perdananya. Nah kita kali ini mau coba tahu sudut pandang dari Jirayut sendiri. Nah jadi film ini kan tadi udah aku sebutin juga, disutradarain sama Jero Point ya, diproduseri sama Diraj. Dan para pemainnya itu salah satunya adalah Jirayut dan sejumlah aktor lainnya. Tapi dari Jirayut sendiri, dia bilang dia tuh sempat ragu buat ngambil peran ini tahu, karena dia tuh kurang pede. Dia takut mengecewakan banyak orang karena pengalaman film dia tuh masih sangat-sangat minim gitu Tomang Pera 2. Keraguan ini perlahan hilang setelah dia tuh dapat dukungan keluarga. Ibunya yang jadi sosok yang benar-benar selalu mendukung, support gitu ya, menerima tantangan sebagai pemeran utama, didukung terus sama ibunya. Ambillah, gak apa-apa, coba dulu. Kita gak akan tahu kalau kita gak coba. Gitu lah kurang lebih guys. Jirayut ngaku tantangan terbesar tuh justru muncul waktu proses membaca, reading. Dia harus beradaptasi dengan karakter sama pemain-pemain yang udah lebih jago-jago kan, lebih berpengalaman gitu. Sementara itu dari Saputra Kohri sendiri, dia memerankan tokoh Wira yang menjadi penggerak dari cerita. Karakter ini membawa unsur drama di tengah horor dan komedi ya Tomang Pera 2. Menurut Saputra, peran Wira ini jadi tantangan tersendiri sepanjang produksi karena dia harus memainkan emosi kompleks dalam berbagai situasi yang menegangkan.
1: FM Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92

It's Pradin Tanjung Pinang Hits Music Station, guys. Vokalis dari Reality Club, Fathia Izzati, mengatakan kalau jaga identitas musik itu emang jadi hal penting sih buat bandnya. Karena menurut dia, berbagai data dan statistik dari platform streaming bisa dianalisis, cuman hanya sebagai masukan. Fathia juga ngejelasin nih, informasi ini tuh bisa memahami pendengar, tapi gak bisa menentukan arah berkarya mereka. Jadi waktu kembali ke studio, Reality Club itu tetap fokus menciptakan musik yang sesuai dengan karakter dari band mereka. Tapi emang iya bener sih, ulang setuju tuh sama Pro 2. Karena kan kita kadang-kadang tuh even kita gak tahu siapa yang nyanyi, tapi kalau kita tahu ciri khasnya tuh kayak ini si ini nih yang nyanyi gitu. Emang ciri khas itu jadi identitas ya jatuhnya. Pastinya aja menyenangkan tahu kalau dengan semua data dan statistik yang disediakan sama platform streaming, ini menyenangkan juga buat menganalisis. Cuman pada akhirnya itu hanyalah beberapa poin ya, poin penting yang perlu diperhatikan, bukan menjadi acuan gitu. Salah satu lagu Reality Club yang aku senengin tolong Pradua, salah satunya itu yang ini guys.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: iPhone. Del, menurutku bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: Terbaik kamu.

Akhirnya kita udah sampai di sesi terakhir barengan sama Ulan hari ini, Tuang Pradua. Thank you untuk kamu yang udah ikutan nyimak dari tadi jam 10 pagi, seru-seruan di Sulit, susu lagu hits. Dan sekarang sudah hampir jam 3, nantinya kamu bakal terusin lagi sama Aldi yang nemenin, apalagi di sore ceria nanti ya, rame-rame sampai jam 7 malam. Yes. Kalau gitu Ulan pamit, Tuang Pradua. Sampai jumpa lagi besok. Ternyata aku juga akan nemenin kamu di santai siang lagi, guys. Jadi see you tomorrow. Happy weekend. Enggak ding, ini masih hari Jumat ya. Besok kalau gitu happy weekendnya. Dadah Tuang Pradua.

0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 92,1.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media. Produ FM.

0: tanggal segini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Julukan macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

I got options. Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Di hari Jumat mungkin ada juga ya WFH, atau di hari Jumat ini ada yang masih bekerja atau memperdua. Kita sama, jadi kita harus tetap semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Di sore ini, sore ceria, bakalan Aldi temenin ya sampai dengan

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang!

0: jadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IFAB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Emang Pro 2 GTA 6 ditaksir menghabiskan 27 triliun kurang lebih, cuma 10% dari anggaran MBG setahun teman Pro 2. Jadi GTA ditaksir menghabiskan sekitar 27 triliun selama 7 tahun pengembangan, atau setara dengan sekitar 10% dari anggaran program makan bergizi gratis Indonesia setahun. Anggaran angka biaya GTA 6 ini bukan rilisan resmi Rockstar, melainkan estimasi analisis industri yang dikutip Business Insider Take-Two, perusahaan induk Rockstar. Hanya menyebutkan project mahal tanpa membeberkan nominal. Nah, game ini dijadwalkan rilis 19 November 2026. Nah, sebagai pembanding, pemerintah Indonesia menganggarkan 268 triliun rupiah setahun untuk program MBG. Artinya anggaran MBG dalam 1 tahun setara sekitar 10 kali lipat biaya produksi salah satu game termahal dalam sejarah. Gitu teman Pro 2. So, buat kamu jaga beda frekuensi, habis ini kita bakalan balik lagi, jadi tetap dengerin terus Pro 2 FM. Tanju Pinang.

Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan mendengarkan perakhiran cuaca. Kita akan bergabung dengan program 1 yang akan disampaikan oleh BMKG Kota Tanjung Pinang, Teman Pro 2.

0: Baik, dengan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Kita ingin tahu untuk update perkiraan cuaca esok hari. Selamat sore, Mas Hayu.
1: Selamat sore, Kak Erika.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
0: Baik, cuaca hari ini cukup wow ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Wow, panas gitu ya. Oke, untuk esok apakah sama cuacanya di sore hari ini? Kami bikin update, silakan Mas Ayu.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Untuk esok hari cuaca diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan masih ada terjadi potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk arah angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 94%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Ayu informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Perunggu, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Masih barengan Aldi di Pompro 2 dan sebentar lagi udah masuk ke jam 5. Berarti udah saatnya Aldi harus siapin satu pertanyaan nih buat kamu untuk bergabung di sore ceria. Dan pastinya topik yang akan kita bahas yang simple-simple aja teman Pompro 2. Tidak usah terlalu ribet dan tidak usah terlalu banyak nanti kamu curhatnya ya. Station

0: Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

Coba pernah dulu, kamu pernah nggak sih ngerasa sebenarnya hari ini tuh jalannya biasa aja gitu. Tiba-tiba ada satu kejadian yang bikin kamu tuh bilang kayak, wah ternyata aku seberuntung itu ya gitu. Beruntung itu kan memang gak selalu soal menang lotre atau undian apapun, hadiahnya gede. Tapi kadang hal-hal sederhana juga bisa jadi keberuntungan teman Prodo. Misalnya kayak ketinggalan kendaraan umum, ternyata malah terhindar dari kecelakaan misalnya. Ketemu teman atau sahabat baru gitu di momen yang gak disangka-sangka gitu. Atau kamu dikira diterima kerja setelah berkali-kali ditolak teman Prodo. Nah, bahkan masih punya keluarga dan teman yang selalu ada ketika semuanya ngerasa berat aja, itu juga salah satu ternyata seberuntung itu ya gitu teman Prodo. Jadi Aldi yakin banget.

Setiap orang pasti punya definisi keberuntungan yang beda-beda. Ada yang percaya itu takdir, ada juga yang menganggap itu hasil dari usaha yang akhirnya membuahkan hasil 5/2. Sore hari ini coba Aldi list dulu satu persatu. Kamu bisa kasih tahu ke Aldi hal paling beruntung apa yang pernah kamu alami teman pro 2. Bisa gabung lewat WhatsApp di 0811 777 9210. Ya, Aldi tungguin sampai dengan jam 6 sore nanti. Jangan pindah frekuensi loh.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Bukan pahlawan kemerdekaan saja yang punya banyak cerita tentang perjuangan mencapai kemerdekaan. Bendera Pusaka Merah Putih juga punya ceritanya sendiri. Bendera yang berhasil dijahit dengan tangan dalam waktu 2 hari ini ternyata pernah dirobek menjadi 2 bagian untuk mengamankan bendera pertama tersebut dari sitaan pihak Belanda. Sekitar 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda melakukan agresi militer 2 di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian memanggil ajudannya bernama Husein Mutahar yang kemudian dikenal sebagai Bapak Paskibraka dan mendelegasikan tugas untuk menyelamatkan bendera pusaka dari rampasan tentara Belanda. Husein Mutahar lalu membagi bendera pusaka menjadi 2 bagian dan masing-masing disimpan dalam 2 tas. Tujuannya agar jika nanti disita, kedua robekan ini dianggap hanya kain biasa atau bukan bendera pusaka. Misi penyelamatan bendera pusaka itu pun berhasil dan akhirnya kembali ke tangan Presiden Soekarno dan kemudian disatukan kembali. Bendera pusaka terus dikibarkan sampai tahun 1968 yang kemudian

0: keren banget ya film superhero yang kita tonton barusan.
1: Jelas dong, itu tuh superhero favorit aku. Udah keren, kaya, pintar, punya kekuatan super lagi.
0: Iya ya, seandainya aku juga punya kekuatan super, pasti aku akan selamatkan bumi ini dari segala macam bahaya.
1: Nggak harus punya kekuatan super juga buat nyelamatin bumi. Tanam satu pohon di rumah kamu, dan kamu udah jadi pahlawan bagi bumi. Simple kan?
2: Makin kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026, karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman-teman berdua, satu pertanyaan besar juga yang mulai rame diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.

pengen ucapin terima kasih buat kamu yang masih stay untuk dengerin di sore hari ini. Dan coba kita bacanya, udah bergabung barengan Aldi. Hal paling beruntung apa yang pernah kamu alami? Katanya kali ini, oh tidak ada, oh ada sih, ini inisial ya, RZ. RZ udah kayak nama motor ya. Menurutku hal paling beruntung yang pernah aku alami adalah waktu lolos beasiswa kuliah. Jujur aja, aku daftar cuma modal nekat karena ngerasa saingannya pasti jauh lebih hebat. Waktu pengumuman keluar, aku bahkan gak berani buka sendiri. Aku suruh adik aku yang ngeliat duluan. Pas dia teriak bilang aku lolos, aku langsung nangis dong. Bukan karena beasiswanya aja, tapi karena aku tahu orang tuaku udah gak perlu lagi pusing mikirin biaya kuliah. Nah, sampai sekarang kalau lagi capek belajar atau kerja, aku selalu ingat tuh momen itu tuh. Rasanya memang semesta lagi bilang kalau usaha yang kita lakukan diam-diam ternyata ada hasilnya. Request dong di India evaluasi. Thank you. Alright, langsung aja deh, Ali puterin deh. India ya. India evaluasi. Nanti bakalan Ali puterin ya buat kamu yang masih mendengarkan Prodo FM Tanjung Pinang untuk di sore hari ini. Evaluasi spesial buat kamu ini dia. Langsung aja. Thank you so much.

0: maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tahun kedua. Dan maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

yang tersimpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata. Felix Siang.

Enggak, malam hari ini ya, tentunya sendirian aja hari ini. Enggak sama Edit, karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya enggak bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini, 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Coba bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, I'm
0: ready.
1: I have to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal dengerin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good. I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot, but everyone very kind.
0: Very kind in Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan. Oke.
1: Dua minggu
0: liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Why
2: neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like this genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem because you like rap, ya?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the band.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak main gitar bapak.
0: Malah enggak main gitar
1: enggak,
0: juga
1: cuma
0: gitu.
1: Cuma dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: Gitu. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. coba nih kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batu Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya, mungkin yang bertema-tema folk. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Bata Sanja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Yeah. Okay. Dan gimana, boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Bata Sanja?
1: Can you tell us how apa mas Adi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Bata Sanja and finally do the collaboration together with Bata Sanja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Bata Sanja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Bata Sanja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Bata Sanja, dan Bata Sanja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Bata Sanja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Bata Sanja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Bata Sanja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Bata Sanja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Bata Sanja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Bata Sanja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, but he also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh.
0: Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. It's a god.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dari lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Like That.

0: Music Life Chat. Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 International Competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi yang telah sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya,
1: his style is different than mine.
0: Different. Okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari
2: keduanya. Mengimbangi stylenya Batasnya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa, berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Veins?
1: Is that I just after I recall my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: Okay.
2: How long is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan nih, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Veins from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Mata Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it. But the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true selves. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fist ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fist itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: But is it the Iron Fist? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: ya, shield, yes. Yeah, like a shield.
2: Shield,
0: yeah.
2: And then you, okay, use someone else when you have that shield.
1: Okay. Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fist is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fist.
2: Not one with Mata Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not really.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Mata Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Mata Senja, Iron Fist?
2: Yes, Iron Fist.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fist. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSW di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh. Hey.
1: Oh, he asked about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn France, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya ini enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah ke Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: This my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak okay, banget mas.
0: Banyak banget dari Indonesia. Ya. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan? Rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
1: YouTube. All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: S-H-U-M-O AG.
0: Oke.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not that right.
0: Not yet. Not yet, ya. Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind. Most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, juga bersih. Dan orang-orang itu ramah hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it. They can listen more. They'll definitely like this song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
3: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Castro. No.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90,3

0: Pro2, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman Pro2.
1: Pesta Bola Dunia 2026 92,1 Pro2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak kok kayak gini juga. Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
4: Balikan lah tuh.
1: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
1: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nen.
1: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya.
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku yang Gi.
4: Sini lo kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin mukuan 3 gagal mukuan yang nganterin malah orang yang susah buat di mukuan.

0: Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: dia loh.
2: Mau.
0: Eh Randy juga loh.
2: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
2: Iya,
0: gak mau. Tapi kamu lebih gampang ngelupain dia.
2: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: This is 92.1 Club.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telpon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telpon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: More hit song on 92.1.

makin kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026. Karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman-teman berdua, satu pertanyaan besar juga yang mulai ramai diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya, kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya. 92,1
3: teman terbaik kamu.

makin kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026, karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman-teman berdua, satu pertanyaan besar juga yang mulai rame diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.

salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadion termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70.000 penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100.000 orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman peradua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sunken ya, sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan, teman peradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari gak?

0: adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tuan peragua. Dan maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: elektronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya, pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: More Hit Song on 92.1.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang, kamu lagi dengerin 90,1

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis. Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: This is 92.1 Kronu FM.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Kronu FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Meduatan Cumpinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Amat Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka, pemuda ini, adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah washabun nasha'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah, itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita, bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. InsyaAllah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insyaAllah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak. Justru mereka punya potensi besar

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Sahabat kreatif, warna seragam sekolah khususnya sekolah negeri di Indonesia berbeda di tiap tingkatannya. SD atau sekolah dasar memakai merah, tingkat menengah atau SMP memakai biru, sedangkan untuk tingkat SMA memakai warna abu-abu dengan padanan putih masing-masing. Perbedaan warna di tiap tingkatan ini ternyata bukan tanpa alasan loh. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ada filosofi tersendiri dalam pemilihan warna tersebut? Untuk tingkat dasar, warna yang digunakan adalah warna merah. Warna merah menggambarkan keceriaan. Dengan menggunakan warna merah, diharapkan siswa-siswi tingkat dasar belajar di sekolah dengan ceria serta bersemangat. Nah, untuk tingkat menengah pertama, warna yang digunakan adalah biru. Warna biru ternyata menggambarkan percaya diri. Dengan menggunakan warna biru ini, diharapkan siswa-siswi SMP lebih percaya diri dan mandiri. Siswa-siswi yang telah lulus dari tingkat dasar akan memasuki suasana baru di tingkat pertama. Mereka akan sedikit demi sedikit dituntut untuk percaya diri dan mandiri karena tentu saja sistem belajar mengajar akan berbeda dari saat mereka berada di tingkat dasar. Nah, yang terakhir adalah tingkat atas. Tingkat atas atau yang kita kenal dengan SMA memiliki warna abu-abu sebagai warna seragam. Warna abu-abu itu menggambarkan kedewasaan. Sudah bisa ditebak kalau siswa-siswa SMA harus lebih dewasa, bukan hanya dari pemikiran tapi juga dari perbuatan mereka. Tingkat SMA akan menuntut siswa-siswinya untuk lebih dewasa dalam berbagai aspek. Hal ini karena tingkat SMA merupakan tingkat terakhir sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, sekarang udah tahu dong apa arti dari warna seragam tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: It's all about hits. Listening Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100%

0: desa berinisial MT yang menjabat sebagai kawur keuangan desa Lok Bangkai di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi ditahan teman Pro2 setelah menyelewengkan anggaran desa. Alasan korupsinya terbilang tidak masuk akal, yaitu digunakan untuk memborong gift dan nyawer di aplikasi TikTok. Diketahui juga bahwa MT telah menyelewengkan anggaran desa sejak 2021 hingga 2023. Akibat ulahnya tersebut, negara harus menanggung kerugian yang sangat fantastis hingga menyentuh angka 646 juta rupiah. Pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara langsung menjebloskan MT ke Lapas 2B Amuntai. Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Setelah ditangkap, Polda Jabar bersama Kejaksaan Tinggi Jabar telah mengadakan gelar perkara dan koordinasi.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Randy, Randy, jogging nggak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh nggak makin gelap.
0: Ya nggak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eye, bro.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi nggak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Oh no.
4: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya